0: Bakas, bakas asih. Pengizo, kau duduk maya bakas. Ayo duduk toko awak nak kloso dia sini nak bakas diti.
1: Kadah kau susah asih. Izo kau itu, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, onu po pagu po diho no. Bion ku penang duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No, no.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo.
1: Opu nanto kau diti. Aku kakan de bakas.
3: Oi.
0: Ade, asik. Oh, wadu ya, asik.
3: Onuman diusu dino. Oko niko diusu sangat nudut tahun diti. Doko isang nudut tahun diti. Hey, magasusod doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamumunod bakako. Kalatiko no, aw ka basa mamumunod bakako.
0: Hahaha. Hey, asik. Oh, ano yung asik? Panakus, asik. Panakus, panakus, panakus. Naku, ito pinatahan mo bakako mo. Hey, uy ma.

0: Suruhanjaya Kepibasan Multimedia Malaysia MCMC menaizuk mahi kosudangan hivang mentok pi piokinaizonon hongkot kepabalan kepoihan kebangsaan tei nadi i nosogu do nakahait kohim pupuson da taun diti. Nabos di Muntili Kepibasan, Datu Sri Fahmi Fadzil, hang dino mentok papatantu petitikit nadi imaso papapanau penainan koti hombus dait ko zuzuvo avasi omkakal kosudong dokuma tinimungan tuhun id kinoizonon. Kinotimpunan hongkot kepabalan kepoihan kebangsaan nadi inanam sentral minamogonop songovian atus tahung padamduvo nadi id sabah tutulus pinapadadi ginumuk kopionitan petotongkop pogun saibu sizam ngapadam sizam nadi. Nabos di Muntili Kepibasan Datu Sri Fahmi Fadzil kapahaban kopionitan dino papavakas kohanan datuhun magigizon kuma pembalajalan ketundan kebahan pakalajan om ekonomi digital. Id kinabu on suvay minana kupayhan idatu Sri Fahmi pagintangan ko zoda kapalintan o sogo kapakinsenan di mongingindapu inoin latan tu sabab nado piyohian tavakas mazakala lahano pangindapuan idagang. Pinabos o ahal dino id nasatan pitimungan Muntili Ngavi sinutonon mantan kapakinsenan do mongingindapu moy do patihobuso nakala lahano pangindapuan haid teko conventional do umahigan mantat ko tihombus o mungkang. Dahit kinabuon suvay panogi, minana kapuihan idatu Sri Fahmi, saibu duwang atus apat ngapadam tu mamampazat minamung da ababazan iso nadi iso prom engineer id patatangka pagun. Kisambay na diti, kiva himong atus sizam o kampazatan id sabah. Ababazan ako mo'y manakopain samakan kuma tinimungan tuhun montok mamalati o mamagunok kabahan tinodo AI dahit kalalahano miho gunon. Nigisaman diti nga kapagukap nagi na kusifatan kuma tuhun magigizon habus kakadazan papabu kabahan ipokyanon dahit bo gizan pakalajan. Kampay no kavo kalaja kihogo takavas om bakalaja mantad sodu.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Omihan nga via abal tonibo matak tadaw baino tapinay ko. Om ongo vago diazu o abal tonibo da jam kavahu tong 4 minute do dong suvab.

关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

诉我，告诉我，你为什么要抛弃我？你要知道，假如你要是不爱我，你叫我怎么活？叫我怎么活？

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, itu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum Dinakan yang abar. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Salam setemu-setemu kita demangi tu kumam. Yang abar dinakan, setemu kita demangi kumam tu tak siaran sama alap bana tak sepu siam. Bangi bulan Oktober 2026 tak lau Jumaat. Bersama aku DJ Fatin, sebetak jam telu ngabut jam 6 kemuap tu. Jadi dokong biasa kita wan segmen buat-buat pabaran kau pandai agan. Tak jam telu ngabut jam 4 kemuap. Lepas saya posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas saya kita akan kalek abar-abar yang melat. Lepas saya akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi menek siaran sama Alabana, kakal lagi bersama kok kami setiap pelau. Terima kasih untuk semimon sukungan luar tak dinakan. Jadi sian-sian yang pelanan palap-palap tak kerita, palap-palap mu kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Kok jadi betiru lau Jumaat tu alhamdulillah penghulu segala alau. Mudah-mudahan semimon benuanan kesihatan, penuanan keberkatan ko yang jo buat dinakan. Mudah-mudahan semimon yang ne alap-alap jo pena siko tap korang alap, pena tio tap korang yang alap. Ko pembetiru dinakan yang istimewa ni ko kang somo-somo ndak ti pembentangan belanjawan 2027 uli yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri ko Menteri Keuangan tak lau Jumaat siam bangiman Oktober 2026 tu tak jam telu setengah kemuap tu. Jadi semua-semua ti agak ti mudah-mudahan kok mudah-mudahan un berita alap lah untuk kita semimon. Jadi agak ti semua-semua kok pun sebagai panduan muslimin kok muslimat betiru solat fardu asar you know tak jam telu 20 minit kemuap. Jadi minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan semimon dah katai dong asyik-asyik atai betiru lau Jumaat tu mau mau cuti no dinakan. Salam setemu serati sepadul-padul kok serbu atai di jabatin. Terima kasih Pak Maksun. Jadi dinakan boleh ngendak kami tak TikTok boleh, kali kami tak siaran Radio Astro kapan boleh nutan kami tak aplikasi RTM klik. Jadi kakak lagi tidak mesti pun bobo pabaran kau pendagan sambil tinggal kat ngagat kau kang boku pabaran. Jadi dayak do kiti kau ada buat lagu kata Ami janji tidak wah yang ke janji-janji ni dau. Jadi semua-semua tika leta seran sama alap banah.

0: Boy ka kiti ngendak dengan jomo pekinum, padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sekungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai sekungsi nongko keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai ko bererti kiti lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham ko pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Now, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Click Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM, siaran sama nimpon dekat pukul telu ngabut 6 kemam.
2: Ramadan 2022 akan teko. Itu no masa ni untuk kam mekilau jenama, tak bangun pelanggan dan urusan iklan berbuka poso tak Sabah FM. Teko bi ucapan promosi produk entawa tawaran istimewa bi tebetak teko ni waktu berbuka puso. Engko Sabah FM jenama bi ngek ko jo akan tekale ko pentekilo le jomo, tetapi no tekreso diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yen lagi ni agar tempah bi slot iklan berbuka puso Sabah FM 2022 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau-dikau-dikau-6.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama ala bana.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
2: Sekejap lagi, posok ne waktu solat fardu asar.
3: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
4: Allahu akbar Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tatalian hotline antawa WhatsApp 0-69-403. Balikan ku 0-369-403.
3: Siap siogo calon peperiksaan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban. Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pan dong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat perkoroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
2: Sibuk kerja dong sampai lupo ngejaga kesihatan amun ningko terlampau betah cuba pungkat kok pan luman entawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupo minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kok pan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kok pan baru no kerjo engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kercopan lagi produktif.
4: Dinakan semua-semua dak tiba pembentangan belanjawan 2024 itu oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri ke Menteri Kewangan. Taklah Jumaat siang bagi bulan Oktober 2026 tak jam 3:30 tu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
7: Silakan.
6: Dari Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Dipertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badan ini ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Seyogia belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin Yang Dipertua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang tujuh dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama, bukan hanya terikat dengan gaji minima tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan dimuktamadkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pilot platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ram

ada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru, termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk bermanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan.
Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem

0: dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang, yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta menyelenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia, sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutan yang sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan pergi balik-balik, jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turut memertabatkan syiar Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion bagi memelihara keilmuan turaf Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tuan Sri Dipertua Lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agong yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan satu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Wu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Hua Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudnya. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada Badan Berkanun Persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazia dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang di-Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk satu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Di-Pertua, di sinilah wa'ad nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wa'ad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wa'ad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.
1: Dinakan Bagian Pembentangan Belanjawan 2020 itu oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Kementerian Kewangan.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
1: Dinakan, pitu kam bekalai.
3: Kok telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kekalikan kali siaran sama anak bana. Terima kasih boy Nutan kami bersiaran. Kol ke jam telu ngamun nak tiru sini kita boy. Kali pemutangan belanjawan 2020 itu oleh yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Yono Perdana Menteri Menteri Keuangan. Jadi mudah-mudahan yang tu belanjawan 2020 itu atau munda tu muan yang tu muan manfaat manfaat kebaikan untuk kita semimon rakyat Malaysia. Ke yang baru, terima kasih untuk semua dinakan ke alhamdulillah. Jadi kakak lagi tidak dalam segmen mene-mene lagu dinakan ke limo terlumpuk pitu terlumpuk siang minit ke muap langkah yang terasa ke enolah. Jadi mudah-mudahan lah semimon pengkalai bertiru dah katai sihat-sihat ke sian-sian dan pelanan palap-palap talun-alun palap-palap kereta. Semoga selamat tekom rumah kok pantat tungan anu tenuju unu tu mulik kok ngendok anak lekat sekul mulik kerja. Mudah-mudahan lah dia akan diam jam kok sanang atai kok. Jadi kakak lagi kita dalam segmen main-main lagu tu. Jadi kalau ada kita lagu kok lagu lekat Farida salahnya boy ngatap kok lagu lekat alam dan semion kuban ni sama-sama kale sama-sama tidak dayak-dayak atai dinakan tak siaran sama alapan

0: aku akan masang tali pinggang keledah sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nya pan pusik. Ngabut nus gai, mimon maka tali pinggang keledah. Iyalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
1: Nilai-nilai murni, sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan, dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali. Suntuk kalapan yang buli tu tanti, gaya lum kok berbelanja, ngurus kewangan engkau alap, berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti. Setarus ni, betutur engkau sopan kok pan dong melanga diri. Sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan, kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman, engkok sedong-sedong jo. Dong lupo untuk menjaga kesihatan, kok pan dong buar-buar.
2: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nutan. Aku bersiaran leka jam telu ngabut nama tiru. Long untuk tarus Nutan siaran sama Alabana. Sini kita Boy kali pembentangan belanjawan 2020 itu lekat Perdana Menteri. Jadi Alhamdulillah. Jadi untuk semua dinakan, aku ni terus sorry dinakan. Siaran mepusan siaran tu terus ngejogo diri insan minggu jutungan dinakan. Maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kok. Jadi semoga pendata umur dah kata selalu. Sihat-sihat selalu minggu-minggu jatungan dinaka. Jadi mupusan siaran sama betiru embananku kamako. Domo lagu leketarus lin syukur pan aku ko ruda aji sawang manuk lemi yang insyaallah setemu lagi kita dinakan sian-sian diam pelanan palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah ko pan tak tungan anu tenujo. Setemu lagi kita dinakan. Assalamualaikum.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kos Sarat Lum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepung Ngabut Lumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembangian Ti Jumur Ramai Buli Ngendak Kopen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Besikotan Narusan Pautan HTTPS pjrm.kpdn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat.

0: Macam-macam urusan yang dia berbuat, dia tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie-xie.
3: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yen pen bahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habal lahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawit ima kale habal lahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar merem habal-habal lahat Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Balkala mustahak habal lahap kohab iti Kementerian Pertahanan Jalmin Keselamatan Sabah ni jagahan. Program Intuition Rakyat akan ni pasongan. Habal ni lausan. Kementerian Pertahanan dengan Jalan Kedaulatan Maka Keselamatan Sabah Mariom Tajagahan Minsandu nindak kasungan hinang ketenteraan Amerika Syarikat AS Maka Filipina ma Pulau Balabak ia tanakna magsekutan maka bantalan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari yang haka Kementerian Sidaru Mariom mendoga keadaan pertahanan maka air UPN kasungan kahinang ketenteraan negara luasan maka angilangilah kasana tuju keselamatan maka kemustahakan strategi negara. Beliau ngak ketubtuan bahawa Minsandru Malaysia amak bogan hak kedaulatan negara rambila untuk magtabang amak tok-tok sistem pertahanan sagok mas soal pertahanan negara anatas menjadi keutamaan. Angkan Sab Angkatan Tentera Malaysia ATM akan patuhi anak toongan hek magsakap mas Sabah apalagi nama kawasan utara iaitu Kudat, Pulau Banggi maka Pulau Balambangan. Adli yang haka butih hek hinabu sesi magsoal jawab ma Dewan Rakyat. Kementerian Komunikasi Mariam Hinang akal pataluwa ako maka paluahan program e-tuition rakyat. Ako maka pamjari anak iskul ia kolek keabutan internet ahap maka magbeak kelas secara mariam talian min luma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadli yang haka Pawali Kuhabal, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yang haka hinabu iti makanak iskul subai atakan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk amiak program inaani. Butinggar UPN Kementerian Mariam angin lengila cara maka menjari kemudahan inaani ni pakai min luma. Datuk Fahmi ni bak bayi PN angka rasmian NADI inanam sentral. Ahiling pasal perkala inaani beliau ngahaka usaha amasongan program e-tuition rakyat inaani ni pahinang ako maka kila-kila kemudahan digital yang disedia anik perintah akan amuan manfaat tuju kamimun rakyat. Yuk Datuk Fahmi NADI butinaani anggai kahal menjari pusat akses digital gompain rusap menjari hub pembangunan kapandayan maka kemahiran masyarakat. Sementara HE Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud Amantuk Parlimen Sepanggar butinaani taga empat pusat NADI susulan perasmian pusat Bahau ma pekan inanam ya bainah dibuka bulan pelawai. Pusat inaani maka sulat nekot-nekot 510 ahli padaptal. Beliau menghaka kehinang inaani mampu maka paheka sauragal laus min latihan pemasaran maka kursus kecerdasan buatan AI. Datuk Mustafa magkaingonan penduduk rapat lahat kolek maka hampit manfaat inaani paling kena tujuh ama papak paranan kepimpinan ketua kampung maka ahli jawatan kuasa. Sagaranakan isagonom 5 minit kohab itu akan pasal waktu maghrib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan

0: Simpanan Pekerja KWSP. Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah Markas Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Anghaka kahinang ina ani mustahak ako maka kila-kila rakyat lah titi tagataguan sin ia sukup mabila taabut masa na ambal na maghinang. Beliau Anghaka sigam bainah magisun maka pengarah KWSP untuk amatuntul perhatian mustahakna pagtagukan persaraan tujuh masyarakat. Angkan sabda Tu Mustafa magisun ako KWSP amuka pameran paluha magsambata maka program aku kasih Malaysia maalau ahad iti maka program madani kita madewan menggatal 24 hari bulan sangpu sinong. Angan rahu min hee media amantug 800 min rakayu titik rakayu 4 juta ahli KWSP mas Sabah taga-taguan caruman kulang min 5,000 ringgit maghinang mas sektor gaikah formal yah maka tubang maka kehunitan anata sinang caruman KWSP. Jabatan Pendaftaran Negara JPN baina amal luas dah hatu senompuk kasiam ngibu 340 kano maika generasi bahau maka salibut negara meriam timpus sangpuk kapituk halibulan siam ngabut enom halibulan sangpuk palawai. Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham Alaya Sanghaka lima negeri maka sulat pemeluasan paling heka iaitu wilayah Persekutuan 20,500 siampuk karua, Johor sangpuk kawalu ngibu 800 pitumpuk kasa, Sarawak sangpuk kalima ngibu 700 pitumpuk, Sabah sangpuk katulung ngibu 700 sangpuk kasa, maka Selangor sangpuk katulung ngibu 450 karua. Beliau menghaka kahinang inaani landu maka kagigan maka nita lima pahap hek rakyat susulan kasongan min halbai 20 katulu 7 50 katulu ciri keselamatan teknologi tinggi ia amua kelagihan pandaga masalah pemalsuan katerangan. Datuk Badrul menghaka ako maka sukupan hekakna pamohonan JPN bayang nopan pusat pemaluasan kad min hal bay 67 pitumpuk masa kalibut negara. Maria masa hee beliau rusab amin toman kami mun mundusia ako dah akobot-kobot he anukalan mai kad bangannya masih mariom keadaan ahab.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Kerja Raya makai utiliti magakal pariok kandi untuk angila-gila projek infrastruktur Makudat maka Pulau Banggi ni pasia prerean untuk kahapan tujuh rakyat. Pembantu Menterina Datuk Sri Rudi Awang haka hepit patiwau hinang dua ngalau inaan ni awai hek dakarangai agensi untuk amatongan lan jalan hinang projek maka amandoga masalah perlu ni selesai. Antara matagan iah ni tua pasonna projek pemahapan lan landasan maka loji rawatan kumbahan maka sistem pam maka rangkaian paip pembentungan pihak berkuasa tempatan Kudat pasah kerua maloji bohe tinambal milau. Mariam masa hei Datuk Rudi maka ngonan pag tawangan hogot kamemon agensi tumabaya patui pinatog-tog aku maka pausai masalah paglah ludan ai kapanyapan ia maka tanggalan projek pemahapan lan indarasan patah rendoman Makudat. Beliau menghaka masalah pagenakan tanah paglah ludan tiang karan maka paip bohe antara sebab kata maka tanggalan projek ina ani. Projek ia amakai ongkos 30 juta pituk

RM74 inaani, butinaani ang abot na RM40 asiap, yaitu kahinang amahaplan iya taga kalawakan 7 kilometer pasod na 2 titayan simin maka magpahaparit maka magsumpalan kawasan Lorokan. Projek ni jangka siap ma 31 halibulan walu 2020 kawalu by PN ana 5 2 lanjutan hinang. Sampangan Mualir Rasul ninda selaku akal patalua mereo magpatuntul masyarakat madani asas tuju nilai dan biaan pagtakupan maka magtau hati. Adun labuk Datuk Samad Jamri yang haka minsan ru sampangan inaan ini pahinang hek umat Islam, hek pa awai masyarakat inda ginis agama bangsa maka budaya rusab akole ni buanan ruang. Beliau ni bak pemberita hinabu sampangan Mualir Rasul peringkat daerah Beluran. Majlis maka pandaan amat sarunah maka nurani daha kolek galal selaku toko Maulidir Rasul. Manakala anugerah khas kolek hek pegawai daerah Beluran Roja Apolinios. Pamupus Habal pina sampai pabalik Habal Mustahaksi Kementerian Pertahanan Jalmin Keselamatan Sabah ni jagahan. Program Intuition Rakyat akan ni pasungan. Butian Habal Lahat Kohabiti baini sadihan min seksyen berita hewal semasa, berita baini sunting Heram Hanizam Zahamin, terjemahan baini hinang Junudin Nasirin. Salam Malaysia Madani.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ang bangasa.
3: Assalamualaikum, magsyukur na nikaam kami mong segara na kang siyaka siyali hanu makali siaran Bajo Healing Sama. Ibu siga anak na minyu talalahat sampai ni pantai timur kudat sampuna kami mong nasendakan di Banggi. Hei, nah badan saga sehat tagi ma pansiangan anu makali kami tu magsyukur nikaam kami mong. Jadi bayna pantuku sih sekon 65 minit nggih azan apa du magrib maka kawasan kota kita balu itu jadi murah-murahan waktu betina ni mahali-mahali kita baranta sambil e makali na pen kalangan-kalangan anu bae sadihan kami mah Sabah BFM itu. Dan janji tasi Michael dan kana nusul selepas itu hamnya kata pusan dan bisa.

katauan bika. Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasala ma kasihatan utuk. Mareoman badan anak muda umur 10-6 ngabut ni 20-4 tahun, labi 20-500 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal 20-300 calon SPM 2025 takonan untuk sigam mareoman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareoman pikilan bal tanang, magkarugalan, atawa misa aina pangasahan, balkam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling, maka pakar kesehatan utuh.

Jadi membantu kenapa yang kita akal anu nihinang ewanan pemerintah lahat itu termasuk nah ai pinaghinang Kementerian Komunikasi Mariam hinang akal patalu batina ni maka paluahan program itu isin rakyat. Itu isin tu sebenarnya memerlukan internet. Keabutan internet anu mahape jadi nano ko tujuan nadi. Jadi Menteri Komunikasi itu Datuk Seri Pami Fazil ngahaka hinabu iti makan kiskul supaya takkan di pusat sebaran maklumat nasional nadi. Jadi untuk kami program ini ni betina ni kementerian ngila-ngila cara makan menjari kemudahan ini ni pakai minluma. Jadi anak-anak tabang maluma ajari mi tuition yang penting keabutan internet ahap capaian lah. Jadi itina akal song di paran jalan ya badan pemerintah lah. Itu murah-murahan anak-anak ta maka hampit program itu sen rakyat itu. Jadi kita pun sebagai matoa ayahi napian ilmu itu kok nah menjadi palkala sangat mustahak. Pakai letak kalangan sirah. Angai ku bahanu bang masih ania. Kati song kak sirah situ bang angai ku bahanu akan anu solong kak si Syasha Amir.

0: Tababkaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Menjari amineong kaong kakabilehan bi.
0: Kamemon
1: masaba BFM. Siaran hiling sama embal nasa.
2: Katauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ay subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe paino, mapamakayan bohe, ninlagan magtuno-tuno makaluhayaan, sidaro pinariksa bohe makainsalan etom karitang.

0: si Adi ambal kita di limbungan. Jadi tinggallah sangku, lebih kurang sangku kasam ini. Kita nu maghinang ma kerajaan tu, maka maghinang ma sektor awam anu NGO sawasta ilu. Iti rakayu akal ni bantu ge kerajaan ta perintah hati itu. Program kemasyarakatan akan pinaman jari platform untuk amasongan pangisayu rakyat masuk al kemustahakan he anagu sin by PN Pencen. Jadi maka analikan labi aheka hinang pelaburan meriam kumpulan uang simpanan pekerja KWSP. Jadi pelancawan tahun nisong ilu 2027 itu bainan dibentangkan ya Perdana Menteri Bapak Hausi. Jadi murah-murahan APN, pasong, yuksiga, gaji-gaji, pariata-pariata. Jadi pandai tanah hangan nak sin. Yuksiga simpanan tani hari-hari bang ta'awut nah waktu persaraan tay. Ongkon untuk alawiti mai tu nahal pagbakanta etnik muru takkan nusul ta stad pitu itu jadi bahan takkan maka dua kalangan pedik sinan dalan si mel makasih boboy pangin toman.
1: Rakan semua makale
2: Sabah FM siaran hiling sama
1: Mbak Nasa.

0: ESCOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah aku maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah aku maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina aku maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara keselamatan.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam berita khas Belanjawan 2027.

Rongok am ilong kau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagilongsor ra laman sesawang rtmklik.com.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Yo baga kansen dalam nombor kayu baga baga konang kini ramon. Dalam keseluruhan dahun umur rasa bahwa FM lalu nemino pakai-pakai ka rawar oro kalimo rasa mari bulan-bulan kaupur 2020 pram onoma perikunangan ramyu nakono angkini ngorang pramon merah keseluruhan dahun umur rasa bahwa FM pakai-pakai ka hino me akira RTM klik kami kapio kono hino hino maya saluran resro balut lukoso Roro tili pagi-pagi kara kono na pain talangan nu Perdana Menteri Malaysia Datu Seri Anwar Ibrahim kono na pain talangan nu belanjawan 2023 kono na nak kono kansen kawi nu rakyat Malaysia belanjawan 2023 rai nu mano pain talango rajam ka talu talungo pengaminit rakamayon dai tuli kono lansan belanjawan itu rakono kalapra kawi rakawi nu rakyat Malaysia rakono kini rakono ka ansen kayahan pakai-pakai ka. Yo bani ko nangan rayu sura kono pakai-pakai atiak bani ko nento min ko nang kiring ramon mai kira la live TikTok mai ra reno tu sini aku no live TikTok mai rasa wa WFM mai to min ko nang kiring ora kasal wanda hun merasa wa WFM pakai-pakai ka. Nah, reto li ra ko nakau nakaring ora atas kira intori Imam Abdul Karim ampakut nintora Giants na bawaan. Ya, rasa muni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kesaluan dahun murah Sabah BFM. Eno rimbai kasana rimbai entar Zabi Morris, rimbai ninggalan anda Saki King. Amsu no rimbai Risal Hera Saleh, rimbai ninggalan anda Ongo Sumoy.

Ya bapak ini itu dua rimbai kena nari ngomiu dalam kesalahan dahun merasa apa BFM mahari no rimbai kasar itu li rimbai Riza bi Morris rimbai ninggalan rasa kicking tunggul kena rimbai saleh heras saleh rimbai ninggalan raongo sumuai di gudangan pakai rawis kena kini ramon payora kesalahan dahun murut tahun merai bahu yak keli kena pakai aku sumindangan ramon era live TikTok mai peningkonangan rawis kena kini ramon ini mayar live TikTok mai tapi kapi kena lupa nanti kena pakai takai era live Facebook mayar page mayar Saba BFM. Lagu na song pio kan ro pakai pakai takasi sin mimpo kita kai ner live Facebook mai. Rais kada kawan kini ngo amashe. Pakai pakai kya. Share mi ka suang ngo live TikTok mai, live Facebook mai. Ili pio kan rasuang pio kan ro pakai takara bokon, rasu mingga urita ka sumindangan dita ka. Ara ndolon do minor ra konang kini ngo. Ra kesaluan dahun mur rasa ba BFM atap kan kenin tokani lo pakai pakai kya. Rasini aku no ra live TikTok mai, live Facebook mai ria ra londom hino. Ilo pana kana buli tu malimbay arita ka singga urita kakak nang kini ngora kesalahan dahun mudah rasa wifi pasti nak nanti kau onsai.

Diores grupa salula gramio nam pabalai gramio da karoko kula pabala nitu pagapagai ka inora pabala nitu ra program jelaja aku kasih Malaysia et Sabah ayuman ra dewan EDTC kota Kinabalu ra opor hari bulan da bulan ka opor 2026 onom ra oroka onom ayeno manda dewan EDTC kota Kinabalu. Am tu malimpun ni tora jam ka tulu ra susuau sumuku ra jam ka limo ra kemayon. Ya ora sekarang kini kota kapira rimbai pagi-pagi ka rimbai kasana rimbai tori tresa anjun rimbai ninggalan orang tuliaran kolondo bilin. Musuno rimbai ri obot round obot rounis rimbai ninggalan anda angas orangan ninulango.

0: Nakapanday kau kia? Kikinawa galama masuang kan saya nana. Salah kayo kra kaligagan takau. Ganyak ra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra yono maluay mawot. Kalau napasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawet ama pokonse ra kaligagan dutinayo takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanggilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magaut kalau molobo. Amangindangan ra ekonomi ru magutanung galama. Mampasigulo ra kikinawa galama mangani ra senor monsoy amayo. Kadikagan amniak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mamis tojo kinawa galama.

Yo, apa kata tak nomor studio tu jam ke tu lapan ngoparam tulu ngaminit lalon dom. Napa ora jam kebalu pakai-pakai ka kau napa kena kaya berita khas belanjawan 2020 peram tulu ma kaya kita ora sambung siar itu Sabah FM pakai-pakai ka ara kono berita khas no belanjawan 2020 peram tulu. Ya ora napa ora jam kebalu pana pakai-pakai cara napa ora liwos berita hino aku kono napa kaya ra ina tangan pakita kanda rimba ya. Aku no sino keli kodo pakai pakai kami unda kono kita kra rimbai lalu domino kau kono beli kita kra rimbai he nomaya kiri ra live TikTok mai live Facebook mai mikapi kono maya ra WhatsApp mai dan nomor kosong rono siam apa siam kusung tulu walu he nora pakai ina tangan pakai kita kana rimbai pakai pakai kau kono ringo mion atau kita kiri no oro kalimo ra ro hito pakai pakai kau oro kalimo ra kono pakai kita kana rimbai ra kesaluan nomor Sabah FM pasin dengan tega onsoi. Ya, ora spending kodangannya aku dapat katakan ini era live TikTok mai rasa Sabah FM rasa aku dapat katakan ini era live TikTok mai ara lono minor ini era live TikTok mai kono sin mimpung ramo ang kini ngor ka salon nomor rasa Sabah FM sina kena yuai na kan senda London DJ kono paling kodangan kan senda London Brion ampio sini aki Kenny Minkoto kan senda London DJ kono onsoi ampio Helen Nyong kan senda London DJ kono paling kodangan kan senda London Ramyun paling kodangan sin mimpung ini era live TikTok mai Zabi Morris ini era live TikTok mai ngulun kono paririmbai para kesaluan dahun murut Xavier Morris hadir kono Saki King ning kodangnya na Xavier Morris ya sin mimpung ner live TikTok mai rasa ba BF sinak bayo kono Lucy Be Lucia Bebe Lucia Bibi kan sian alun nam dijadi kono paning kurang kan sian alun nam dion Lucia Bibi ini live Facebook mai live TikTok mai rasa ba BF ya apa bagara sudah gini untuk kapira rimba ya no rimbai kasano Rimba intori dorsi mimi ladius nantamri idini nam baru. Rimba ini ngalah nololot ram Malaysia. Tunggul kono rimba ri laiji laikim nantamri Anita Unggok. Rimba ini ngalah nandra pamaguangan toru.

kua patilaut ko, nagoy ko, tangus ko. Sanganuan, babas takano, tangus. Kalo panamalur, kalo panamologo, atan matang, mingkual takaw tumangus. Mingkual mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasan saman aruliriut kya, kapam muli rakampung tumum rapasambaloy, pabukat amrangrangan. Labusin amlilianin sang kinolor kapansalan duguang, nasain poyo notifikasi ro telepon tang

0: Oh, yun ang maning intura kaningaw. Koso na siga pasukura rahu. Paning kwanangan, mayra. Parinta. Undo na maruang ra peruntukan no STR. Sara intura. Oporam 5 bilion ringgit. Inoira oporam 6 bilion ringgit. Amaruang ra. Suang no panginsupan sara ondo amahuna ramaikat ang adir kuliamos akanon asas minsu prarayat ulu kono ariwi ra suang no kalapan kapo am pandapatan panginsupan itu akala pinsup apalangka ra suang no belanja no salupanan ulu kono pangiliran da kuliamos akanon asas paring kewenangan penghidupan darayat.
1: Inatangan pakita akan rimbai-rimbai.

menom ngami ni kalon dom. Nah, sekarang pagi para kasino kino pagi rimba rimba kita kon mion. Aku kono beli kita kah rimba hino maya kira live TikTok maya live Facebook maya. Mikapi kono maya WhatsApp maya. Hina ranumbur kosong rondo siam apa siam kosong telu balu telu balu.

Yo papaya na rito do rimbay kano na ringom yun dako no kinitang no pagkatakay rin na tangan pagkita ka na rimbay rimbay ka sale tulip intang no pagkatakay yan dong juni slime rimbay ninggalan na nasisi bayon rimbay ito ri Ronnie Baha na masunod rimbay kinitak ni Vivian na ini ara left tiktok may na rimbay ito ri muli sikin rimbay ninggalan mampulok kasayang na yo rais kar pagkabagar ako ni naya ara left tiktok may paning kuanangnya naya kuno rapa kataka po yaitu Yadi Yadi yak po ninggalan na tu Reno ko nakawa kaya para kon DJ Adi. Randalom ke salon do numurut. Asa ba BFM men sangai ku randalom no live TikTok mai ha. Kansen dalon dom DJ ka pening kodan kansen dalon dom. Sip. Unum mo permapat. Mantap DJ ko no kansen dalon dom. Kansen dalon dom namin kawi pagapaga kar kon sin mimpung ni air live TikTok mai. Asa ba BFM. Ampe tu itil rondo talu tulu. Hai kansen dalon dom DJ ko no. Sabab BFM onsoi kan pening kodan kansen dalon dom namin pening kodan ni naya. Live TikTok my rasa apa BFM perlu panik kau nak share kasih orang memang kau nak share pakai live TikTok my rasa apa BFM ini pun kau nak rasa ampio kau nak rapat kata kau pun seminggu hari tak kasih mimpung angkini orang kesaluan dah nombor rasa apa BFM di luar itu rapat kata kau kau nora kau kau nak ringo itu kau no aku kula rapat kata kau kau no insuat trilo kau no belanjawan 2024 tulu dipinin talang no datu perdana menteri takam Malaysia datu Suri Anwar Ibrahim kau no nangi bet takam sen rapat kau kau ipa kata kau uli kau no rasu sumiku lamali ali takar kau no pio kau no rasu muku kau no anak-anak takah kalap kau no bantuan intro kerajaan. Ya orang so apa salulai kuramion kudora kukula rimbai pio kini tak nupa kata kena rai natangan pakita kena rimbai itu natangan pakita kena rimbai itu kini tak nupa kata ka irolis salah irolis aun intormu abu yang enggalan no TikTok natu siapa kena kita karimbai rakon no rimbai intori Steven Jimin rimbai ninggalan andra tangi si Nancy Rukan tangi Nancy Rukan akini tak nupa kata kare tuli inaya ninggalan no TikTok na ta minggalan ku rakuan no.

Itu pagi tak kain ninggalan non orang ninggalan no face TikTok natu. Aku nintor mu abu ira kau ninggalan TikTok natu. Lagu itu kau napa tujuanku ramatu kura kampung keramatu esok. Aku ikado kau no ungkongan. Itu rakyat tu. Aku ikado ninggalan natu pagi kau orang kau nak kita karimbai hari star. Steven Jimin rimbai ninggalan tangi. Dan suruhkan. Sunu kau rimbai kini tak lupa tak kain era live TikTok mepio i MM sok. Kita karimbai kini rimbai intori step Joe. Rimbai ninggalan anda. Oh happy.

0: Au Suzilawati Justin Intora Nabawan, Sumikula Tingkatan 6, Ra Sikulan Menengah Kebangsaan Nabawan, Awang Insuat Am Apasuku Yak Oyora Rahu Pengkonangan Ra Parinta, Nak Ra Pengisupan Ra Sumikula Tingkatan 6, Mayara Belanjawan, Ruang Ribu Ruang Opor Am Tulu. Awalan San Mayara Pengisupan Hitu, Lebih Aswang Leng Sikul, Akalap Anunggul Ra Pengubasan Nilo Suku Sumukurakan Sayan, Kapo Amsun kura cita-cita ni loh. Pengkonangan pengisupan intera parinta belanjawan. Ruang air ribu, ruang opor am tulu. Onso.
1: Ida tangan pak kita akan
0: Oh,
1: rimbai-rimbai.

Ya bagai nari tu kena dua rimbai kena nari ngomiu nak kena pi kena kini tak lupa kata ka. Baik ni nak yara ina tangan pak kita kan dari rimbai. Ara kena ina tangan pak kita kan dari rimbai pakai pakai ka kena nari ngomiu datu kitu kirnu oro kalimo pakai pakai ka. Nari rimbai ka dua rimbai kena nari ngomiu datu li rimbai ka sare tu rimbai enter Steven Jimin. Rimbai ni kala datangi nain siruka nam suno rimbai step Joe. Rimbai ni kala nanda oh happy. Ni kodangan ya kodor pakai teka kodina yara live TikTok my rasa BFM. Kami kapi kena lupa dan kurapa kata kain era live Facebook mai sini aku Julius Wong. Akan saya dalam dalam DJ Sabah BFM. Akan saya onsoi kena penikunangan Julita Margaret. Akan saya dalam dalam DJ. Kawin orang orang Sabah BFM onsoi aku no. Julita Margaret penikunangan akan saya dalam dalam Riun. Itu pi kena Sabin Kanggut. Akan saya dalam dalam Moroka limo DJ kena penikunangan akan saya dalam dalam. Akan saya dalam dalam berkawin orang orang Sabah BFM. Pasin dengan takah kesalahan dah nurut onsoi penikunangan DJ kena penikunangan sahul Riun. Sabin Kanggur. Saya nak sinak pihak Josie Mindong. Ampih itu i Florita lo sebel Lorenzius. Kan saya nak londom rakon di lo. DJ am kawin orang-orang nasa BFM. Monsoy rakon di lo. Josie Mindong am i Florita lo sebel Lorenzius. Ya apa kali liwar eno apa belai kuramiu narakono bawa lu kawanan sambil pemahunan tak sabar orang nunsau api nain salo no kopi sambil meteorologi Malaysia orang nunsau ra orang ka onom raupor hari bulan ra bulan kaupor 2020 pramonom eno ra sambil rasusau pakai pakai ka jinangka tumpalak amra sama awas ra kukula intok sambil kemayon tumpalak amra sama awas yakpi ra kukula intok amra sambil ra londom rasa mawa tumpalak amra sama awas yakpi pakai pakai ka ra kukula untuk am kelasuan matu nororororunswau minimum no 23 darjah celcius maksimum no 34 darjah celcius. Ya orang yang senang kini ngotak api orang rimbai rakono kini tak nupah kataka rakono inayar ina tangan pak kita kena rimbai itu rimbai kini tak nupah kataka irolis rodis itu orang kampung inarat itu orang kampung keke arah kolombong keke rakono asyau kita kena rimbai itu lidung lambang DJ kono rimbai ninggalan ina isan ba isan sunu kono rapa kataka rakono na kita kena rimbai itu i helenio inayar live TikTok mai yak poyo kita kena rimbai itu imuda akim rimbai ninggalan ina rala itu orang nabawan ayo sekarang kini ngotak kata rimbai dua kono kini tak nupak kata kata rimbai kasar rimbai lidung lambang isan bayi sanam sunu rimbai muda akim rimbai ninggalan rala intoran nabawan.

Yo apa kata tanu meres di tu jam ka balu apa ngopram rondo ngami ralondom. Rayus kono apa balai kurami un ra kono ra loho loho nu kata apa ke pe kaka. Ra oro nun sa ora oro ka onom. Ra loho loho nu kata itu pinensa luno inan. Anguasa ren ra industri kata saba LIGS. Ra oro nun suau. Ra oro ka onom ra operam dua hari bulan operam opera ri bulan pake pake ka. Aro nusara opera ribulan da bulan kau por 2020 pramonom aro ka onom pinain salono LIGS lalu holo honu gata itu henra loho nu susunu gata siam ngaringgit tulu ngopor 4 sen sa kilogram kata kapingan ikai nu grade kasa 5 ngaringgit balu ngopor sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kaduo 4 ngaringgit balu ngopor balu sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit 5 ngopor talu sen sa kilogram gata kantalan grade kaduo 4 ngaringgit 6 ngopor rondo sen sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit 4 ngopor sen sa kilogram. Ya bapak ini itu kono loho loho nu gata ra oro nun sara oro ka onom ra opera ri bulan ka opor 2020 pram onom ra loho loho nu gata pake pake ka pinen salon no inang nguasa rendas ri gata saba LIGS am sino kelik kono pake pake ra kota antala na gata min oro nun sau amin kono loho loho nu gata no. Yo bapak ra yos kono ang kini ngota pira rimbai kono na kini tak nu pakata ka inaya ra live inaya ra live TikTok mai hetu rimbai itu kini tak ri dino inaya ra live TikTok mai kita kra rimbai intori Inda Darius rimbai ni gelaran da lumo lomo lumansan am sino ra pakata kana kita ka rimbai no inaya ra live na kita ka rim ina tangan pakita kana rimbai na kita kra rimbai inaya ra live Facebook mai ari itu kini tak nu pakata ka YouTube bahat inaya ra live Facebook ngan san dalon dijadi kono peningkatan ka saya ra londom kita ko ra rimbai ri idi andayol pinatanggo no pasukon ku rapa kapaga ku kampung amrangarangan am kansean nanti ngai sang kini ngora rimbai rimbai murut sawa boy fm pasinan tega onso era kondi uju bahat paningkonangan uju bahat les bapak kini to kara rimbai rimbai tori Inda Darius rimbai ninggal lumo mulo lumansan am sunori rimbai ri di andayol rimbai ninggal pinatang.

0: Ya babagara nakasukutakan ora kapaparan nu siaran nu sa WFM. Salanda hunu murut ra londo mino. Kunang ramyun rais kuno inaya raina tangan pakita kana rimba ra pakai pakataka pakita ka rimba ini ara live Facebook mai kapi kuno inaya ra live TikTok mai rasa WFM. Kunangan rayus kuno pakai pakaka ra kuno atuak penuh intukan minggu nang kini ngoramun dalam kesaluan nu murut ra sa WFM. Ra kuno kapa ina tangan pakita kana rimba pakai pakaka beli kuno ringoh min datu tukir nu oro ra oro kalimo tukis salah ka tukir nu oro pakai pakaka tukir oro kalimo tukir oro kalimo ra kuno akau abuli kuno akaringo pi ramon ina tangan pakita kana rimba kesaluan nu murut ra sa WFM. Tukir oro kalimo pakai pakaka Rais kena kau atu malimbaya ramon aku na nungko raka saluan daun umur rasa WFM hino ra ringom yang datu kitukir nu oro atu malimpun dari jam ka tulu ra londom sumuku ra jam ka siam ra londom raka na ina raka kasaluan daun umur rasa WFM pan pasindangan entaka onsoy ya gitu raka ni hadirin kansian ra londom lamin kawi kansian kena ra panting esan miun pake-pake rais kena itaka kena ra pejaga raka na kapiahan ni nantaka ati aku na umantaka pejaga raka pihak nenan muera kono balik pagi bebasan noro aralan pihak pakai pakai kau ini airwani kau kau dua saumi rimba itu kini tak nupa kata ka Ifridia rimba ini ninggalan andra mapagon mapali rimba ini intori Anastin Silaos nak kita kau ni hadirin kansen alondom am kansen ra pantingan samyun aman titi wol takara oromatong
1: nakapandai kau kia kekinawa galama masuangkan sayan nama. Salah kayuk rakalega gan takau, gak niak ra ekonomi rupa magunan takau. Internoyo ra iono maluai mawot, kalau napasa, mabuli rayu supun, kondok bahan pengawet ama pokonsai rakalega gan rutinanya takau. Mabuli kinamin am akanun rasusang hilan nayuk. Kondok kay mamangan ramanit, logo labi mamura, ra balanja magaut kalau mologo. Am mangindangan ra ekonomi ru magutanum galama. Mampasi gulu raki kinawa galama mengani rasa normal soy amayo ra kaligagan am niak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
2: Mamis tojo kinawa galama.

Assalamualaikum kapsinangan Om Tabi Malaysia Madani. Iti na habari na kaya nun pelumbusan ko Abdul Rope Walimin. Kapagulo na pangatulo dat habar-habar. Fasa kesimbanan monsun ketimpun tadau baina Sabah keteguang rasam tasapol. Pisakadungan kerajaan perintah media papatantud kepelaan tetepat. Habar pimpano. Fasa kesimbanan monsun nakatimpuan tadau baina pikikirad kepegawit rasam tasapau ribut petir lalabina penang sesedapan mintutuang id kayanan tisan ketenobon Sabah. Tumanod kepelaan bayan petunud kopisan meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip. Fasa dilebih kira ketilambus gisa muka pupusan tulan ke hopod diti memupus monsun barat daya dit nakatimpuun dit ke apadamapat tulan kelima dit nakatalib. Kau ngayong-ngayad tangus alinaid mantad magisusuai tadan milad kepegawit ribut petir. Miampai rasam tasapau tangus talagad id suang timpu taruhai. Fenomena dilag kepegawit liyud menigawa lompada.

0: na kasimbanan tadan tangus. Tulon ginumuan pasarahon, muntung-untung ang tumanod kapilaan kung ngayong ngayon tawan mayalaman web Met Malaysia, aplikasi My Cuaca, ang media sosial rasmi kaupisan. Piramutanid, piwalitan dat perintah o media kigunad pagiratan. Montok papatantur rikatan kahampit kaaturan am nagid program dat perintah Columbus miampai tetepat. Kumatulun ginumuan. Manunurat pisampuruan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab Binabaros, media akun kena poko kitanggungan papalambus kapailaan dat perintah. Ngana siliw nagid piramutan itanga perintah miampai tulun ginumuan. Yau Minabaras dilad untuk sedap jalinan strategik pisempuruan media Sabah JASPEM 2026 id Kota Kinabalu. Kadau piramutan pengukab kapalambusan kapelaan dit atalang agaya guna mantak papatantud kaaturan dot perintah aratian kapanahak kagunaan kumaam magigian. Idtim pumibagal Dato' Razali Minabaras, kami media kigunah intangan sebagai kesiwatan menginsanong kaluhayan ang papaingkawas sinanong keraja. Kami ang pagibabarasan dot media milagunaan sebagai penginsanangan kepelembusan serupu keraja kumad magigian. Nabaras di Dato' Razali dot sundung pad perintah o media kiharap isuayan pemusarahan. Kedua-dua kekuasaan kigunad papasagulog kagunaan dat magigian. Kadaud piramutan tersenong ang pengukab kigunad tilambusan pagirat montak papatantud kepelembusan kapailaan dat perintah kakal kiwaya. Dato' Razalid kapinsin dat kapadamapat tulan diti sera nakakarajad sebagai pakarajab perintah selinai taluna pada taon. Tama di Alayarham Zara Kairina Mahathir, minamaramit da tanak daw dilaz sebagai sengulun dit asuaw agaras au ruhay alangasan. Noreda lamat apat na pada menam taon, pinapailo dilaz untuk panahakin talangan proceeding inquest kinapatayan di Zara Kairina ed Mahkamah Korena Kota Kinabalu. Kadi Noraida mentok kawawayan tanak dau yaud au tumbayan dot Izara Kairina tuminuhun mantad loting kataloh linaminan sikul. Yaud nga pinapailan nagin mahkamah dot tanak dau au pinapakitad kondalihan kawawayo masad mina telipaon yala dit kapadam talo kapadam apatulan katuro tau nakatalib. Pengkura pa Zara Kairina no kombal pinapailag karait pangintatorian ang pamungaran dit na nudao mantad susumikul tatua id asrama. Zara Kairina ni duan ginawa id walay pengubatan Queen Elizabeth dit ka padam turu tulan katuruh 2025 sangadaw serad nakitoh au nakapuriman somak asrama sikul dao.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kementerian Perdagangan Suang Pegunam Belanja Masi KPDN minagahau 2,400,405 pek daun terup ketumbayaan nasuayan kigatang lebih 5,500 ringgit. Untuk penukuan ito lukayanan pengindapuan misuai id sandakan. Operasi dila pinapanau mentok mengiloh ke perdagangan babarang ketumbayaan memaguna cap dagangan nakarjista hingga kesegaan mantad sanganud na kunan. Memuruan tipisar pegirat kuasa watas KPDN Sandakan, Jo Azmi Jamil Minabaras, talu kes nukaban temanud akta cap dagangan 2,400 mentok penginsuhutan peti lembus. Yaud papasaro dudumagang papatantud babarang kingaran di tagangan nanu mantad meninikid na kunan. Dudumagang di papadagang babarang kingaran

nasuayan milod kataguang laang undang-undang. Kampay na danda gisam taluna ₱1,000 mantok tikid babarang mantok kasalaan paintanto papahampit company teka katinanan. University of Malaysia Sabah UMS papanaw tanggungan daud sebagai dimpahan wacana strategik serantau lalabin mantak hal keturan labus geopolitik ketinggalan ASEAN. Dekan Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS Profesor Dr. Rasmadi Idris Minobaras Program Pra Forum ASEAN Foreign Policy Forum 2026 ngapa persediaan nagid mahasiswa meneguang forum tegaya di paharaan tulan ke padam 2 DT. Ia Minobaras dila dentak pepahimagan program Pra Forum dila id kota Kinabalu. Program dilad mengukap kesiwatan mialan pemusrahan karait kepiramutan ASEAN kenegaraan amnagid pegumbalan geopolitik am geoekonomi timpo diti. Inggi samaan dilang apa pakita nagid kegiratan dat UMS papalabus graduan kirikotan global kikamailaan diplomasi am kanud menaluad kumag keburuan serantau. Nakarikat nagi it konsul hal ngawid ekonomi 2 Konsulat Jeneral Republik Indonesia id Kota Kinabalu Ari Adiati. Bisa kadungan kerajaan bagi sesuai kekuasaan agaya guna mentok pepatantun ekosistem sakot rahat ati lembus atamangan omkanud meningalig mamamasir rahat omkoyanan mitigisan rahat. Kemudua timbang konselor penyelidikan inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarvatli Minoboros yang kisaman dilad memegunat gampayan institusi belajaran takawas, agensi perintah, NGO, sektor swasta am magigian nakayanan. Yau Minoboros dilad untuk pepahimagan seminar pemegampian am penendulian sakot rahat miampaid magigian mitigisan rahat Sabah id Kota Kinabalu. Kadau sakot rahat nopo ngakita unggungan sebagai habitat kayanan kesenian mam masih rahat, papagirat seralam rahat, nagid kohup meniap karbon biru. Isaba inggi saman pemegampian dila, papanahon id kampung Kadukah Kota Belud, kampung Penimbawan, Tuaran, miampaid memilih nakamanang penundulian sakot rahat, id tangam magigian sebagid menahak keperimanan id kampung ngawi dila. Projek dilan papanahon miampai sekedung Karaja Yayasan Petronas, Institut Marin Borneo UMS, Institusi Belajaran Takawas Perintah Suai NGO. Ed pemupusan suku Tokawagu ititulo dat habar-habar. Fasa kesimbanan monsun ketimpo netadabaino Sabah keteguang rasam tasapau. Bisa kedungan kerajaan perintah media papatantud kepelaan tetepat. Engka kanabar nulud di Miriam Ajim mantad seksen berita ehwal semasa pinadalin di Flores Phillips mantak keselimbahan beras dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: DM
1: Assalamualaikum Mtabi Pibabasan Mtabi Piam Balutan Kuma di Kayung Awi Ta Insana It Pengrong Oh Da Timpoh Ditik Ya Ida Keselimbahan Baras Da Tadesun Tapi senangan tabi Malaysia Madani kuma di kayung awit insana kapi senangan mungkin ngau keselimbahan boros dusun telu jam itu lembus miampai kau dega di JOP ama kuma di kayung terhian temedat mungkin ngau keselimbahan deti ya terhian mungkin ngau ngawit sinding-sinding di kalalangad mila kau maya dagai makin ngau maya dat radio id RTM klik Teka makin ngau maya dat radio isuang karita hari mana panau nad polian dari kampung kia Teka hilak ona pa walayam hingga manganda kayo kia hukaban di telepon antangan duit na pa di Facebook dat Sabah VFM hara live ko dat nuri di Sabah VFM Facebook kia ada mila ko dat manhak.com Teka kumin-kumin dahil id panguminan dat Facebook dila No na pa ha di kayo nuride pailangan dahil ay Facebook karet dito no no hit belanjawan di pinapantang di kata talib manta di luguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim no no hit nuride nakatahak daw datan no no hit anu takaw da taon tebontol 2002 na padam turu manta di Nuri deh menandau pebentang kiam harap nang kui tengah senang di nakasindak di kayu ginawa taika i nakondas ginawa takau kia bila di pelangan pasuratan na pada hilai pengumuman dat Facebook Ya tapi kau sinding dat kapaguluh perangahan ku di kayu sinding manta di Widi James Suil

0: Ya, tapi kau bina jam ke siam dua pada 8 minit dah tertuang. Kau masih kau dikayut ke kalim yang pada gede itu dek keselimbahan deti. Kau mari kau hit kesusuang deti keselimbahan beres dusun deti tuang bina au kaila isai tit mimbalatok dah timpuh deti kia. Ya ko di JOP mengeruang dikayut keselimbahan beres dusun deti lalu jam miti lembus. Mantada jam ke siam tertuang gisam jam ke padam dua tangat tuang. Hati bini kau Nuridi intipati tai ke Nuridi belanjawan 2002 padam turu na pengah da pinabantah di pinabantang di Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di na pepusan di jam ke 6 sesedepan di tenu harap pipir Nuridi antipati da tagayo minandau pemumuk kia it nuridi isa pensuang negiat gaji minimum minan pengkawasa mantad da 1,200,2,000 sebulan kagirat kuasa ketimpun da tulan ke 6,2,000 duana padam turu sesuai kaila bantuan sara hidup STR Sarah pagupan nakin sawat kuma daripada 6 bilion papampai gisem siam pinapahampit gisem siam riang nakano mantadat kadar serah gisem 105 pada sembulan teka 1,800 setahun minan pen penggaya kumadat magigian teka rakyat mantadat umur pada 8 tahun gisem misawat akan kenapa ikan udah nur di STR ya kumadit tahun akan di STR kanun lagi 200 kia one up tapi aku rupa mai tokau kinongan tokau hara it nuridi piilangan mantada ketanak waguan kemulakan karait ditit nuridi belanjawan ditit kau umum di Leguan Menteri yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di sedapun ditenuk ya kinongan tokau nunuhat pelangan da'u.
1: Hampir titik belanjawan 2020 pada turu tip minan pembantah data data banner titik yang aku mau kape titik tak kasar nengan titik titik nunuh ngawi titik anu dat magigin dat Malaysia ya anu hit bangku pelang ada titik apa ngaji kau hampir titik anu anu titik kemulakan titik titik belia ya tuh intan tak apa ngaji titik STR di titik umur dat pada mualu tahun sawat na bagi nga kanuh dat sarah dat hatusat ringgit kanuh yalah dat itit induwa dat sen tahun nagi itit nagi redih kahampit nagi ditit gaji ngawinya nakain sawat nagi mantah dat 1,200 kuma dat 2,000 jadi nga kahampit nagi at balian kan ke belia na nga ke hampir nagi itit negeri deh gumu nagi itit belia dat ke hampir tidak ke anuan dat itit gaji dat kawago ya itit kawago dat it hampir dat pinsinglan tiga pendidikan deh tiga ngarah itit ke pengupan ada sinikulan dan nak yang sewat mantan dah 150 kuma dat 200 ringgit dat sungguh lah namun lagi itu elaun dat itu susumikul dat tingkatan 6 ya kuma dat 2500 sembilan lah pipirah nak bantang kehampit dat belanjawan 2002 pada turut it kehampit dat titik kemulakan sembilan lah kemayan dat senang kapi ilah ya tu itit budget na paditinga au manalikod ditit kamulakan tu magintang kapihat anunuhat itit nagyaridi anuh dat balia kampi naging kawago ditit narangot ako di pagulo ditit hitit kamayan dat kapa ganuan dat ang da kotor tanga naas hawik ya nga gumu ako diit na lapor diri ka bay na na nagi pa bantao da titi at kapaganuan dat jawatan tetap nga sonyong na di amila na kamayon dat balia nga au natalikudan dat maya dat budget tila nga gumu kapya kasanangan dat ano may kalansanan da da titi at kumulakan nga wit kaya balia nga magintang kapi ada nangga-nangga hit pinabanta diri it kasudang teka it layak kadiga nga anuan da kapi anuan da kapi timpu dat maganoh diti kasanangan diti ya kelansanan da negara di pesanam kapan hay dat belanjaan 2020 pada turu iti ti negara ini nak apa bantahan kita berbaik nunga isah atau tungkap dat mentak dat datan tain senan dat titi dat magigian dat titi Malaysia. Milan hot nunhot dah keserahan kami titi kailangan dat belanjawan 2002 nak pada turu itu pina bantah dat atau dah ada terbaik apa sih kau?
0: Ya tapi kau Irina atau pelangan dat mentak isah kemulakan dit nano dagay daw kami karet ditit belanjawan pinabantang di Leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kia.
2: Kurita nu diesel gunaan tulun suai baina onuan budi diesel mila pangaranan kumaan tulun suai amakan ko mentok na paganakan to sama diesel talo kurita mila pangaranan kumaan talo tulun mistuai tumanud kumaan kasokoyotan kapailahan patilabos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa 388-55-55 isa 388-55-55

0: Ya, tapi ni kau bina jam kesian mampat na padam teluh minit dah tertuang kau guli kagum yang pada gadi JOP di keselimbahan baras dah terdusun pasti kau dikayong it kakal yang pada gakia it mena kinangau dah iti it lab dah Facebook tak kau kinangau maya dah it radio mama saya itin dalanan dah tim politi papanau kerita senang senang ni ralan entang entangan lagi bangunan telikut dek kita guang entangan na gisa matus mitai teguang da kayo alasan na gampi di kayo di kepapanahan gisa makarikati dua like ya ama kumana lagi di kayo hit makin ngomong ya di live dat Facebook Sabah VFM radio lingai dat mamalaik teka papapung dat nuna papasan dahiti penguminan dat Facebook nagi kadalingai dat papapung nuna pakami hidayu karait dat belanjawan dat pinamamum dat luguan menteri dat Seri Anwar Ibrahim maransan dat nuna pahit na kabantang daw hit parlimen di napupusan di tajam ke enam kesedapan di Tainu harat kapanahak dat tabar tersenong kumadatan ngawi te insanan dahi tida pagun dat Sabah. Ya tapi ni kau sinding dat kati lambu seperangan kedi gayo kumadi gayo hitalunggu itaman da pemusaraan dat timpu di tinggap gulupah kini ngata kau iti apadun senudan dat RTM Sabah. Hai tu pinai, nak kura ko, ahuyan ke bo? Munda dorong pa bo, sekira dah huyan. Harap timpu, au takau minag da terusap. Nga magano takau na po, timpu mun dorong. Au minag da sadu, au minag dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Paidua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon da kayod sara insan. Pesanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Pakinangon na kasarihin, kasalimahan, brosusun, kasalimahan, di karanhan o sinisinin di tewasanang,

0: Tulong takaw, asa nang ba? Sabang VFM, Kasalimbahan, Boros, Dusun.
1: Ya, tapi ni kau bina jam kepada tetuang nak suang tahun jam kedua di titelu jam itu lembus keselimbahan baras data dusun tetuang dah bina. Pasti kau dikayuh hit kekalim yang pada gada itu keselimbahan di ti. Hit makin ngau maya data radio isuang kerita TK makin ngau maya di titel live Facebook Sava BFM. TK makin ngau maya data radio RTM klik. Pasti kau dikayuh tin senai. Amegal di datang da susian di keserita tetuang da baina karai di tit belanjawan pinabantang di teluguan menteri Datu Seri Anwar Ibrahim nono he tasenang te kena kondas ginawa da kayo esa ginumuh di minandau pebantang di tasuda panditeno ngapeng kura pa maki kayo perangoho di tit anuri de tasero te ke pilangan tambalu toko kamulakan dahiti pagun dati Sabah sirad na kayla te kena karangaw di pinabantang di Teluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kaya

0: Ya, tapi kalau itu nah ada pilangan kemulakan dari ti pipir lah insa tembalut tiga kemulakan di nan untuk kau dia lah dah terserau dari ti pegun dah tersabah di tarau bayno bayno siaran kerongau di ti belanjawan manta di leguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Pon si kau mantad kina poin talangan bajet 2000 om 2000 turu di pinoin talang di leguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iti noh pianda dandat dot oin sanantulun Malaysia. Iti noh siliw wakon tumpuan tagayo pagun id salom manantu rikotan ekonomi keburuan pagun om nogi inisiatif dot perinta untuk menguhup mengagan balanja masih tulun magikion. Nibagal penguhupan kumatulun nongolohing di pinoing kawas, penguhupan kumatulun okeyu om penguhupan kuma panamangan tulun okeyu om tulun sumakit tadalan dit mandad 500 kuma 600 ringgit sambulan na ponga asanong kopya. Sakukuri kanu papagan tonggungon kausinan dot paganakan dit kiharo paganakan okeyu it kitorol tawagat. Ponsiko kuma penghupan diti yaku onel mantad kota Kinabalu.
2: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga keuangan negara begitu kuku. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia. Belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
3: Bagaimana kesalahan keselimbahan berasusun keselimbahan di karenhan

0: Senin Senin di Tolhis Dap Kinawa Aisana Suai Ika Senin Bahan Bolos Dusun Sabah VFM.
1: Ya, tapi ni kau sinding mantan di Marlini Fengan Dadiah Kinawa Tukau Sabah VFM Asana Kepiah.

0: waktu kita meningkatkan kita punya sumber ekonomi lah. Jadi macam banyak perkara yang kita boleh improve. Improve macam ekonomi seharian kan, kalau sudah 1.000, 2.000 tuh banyak barang yang kita boleh dapat lah.
1: Boleh mampulah menampung kita yang berkeluarga, ada anak-anak. Dan lagi satu, jangan naikkan harga lah, biar kekal supaya rakyat pun tidak susah lah.
2: Kadar kenaikan gaji ini agar dapat membantu kita ini yang dalam sektor swasta dan juga dapat membantu bagi golongan-golongan yang B40 macam saya.

Itu beri kau kakal kau yang pada kedi jauh pada keselim bahan baris di sana tertuang banyak ya jam dat kehapad apa dan waluh minit dat tertuang posisi kau di kayu kakal yang pada kedi itu keselim bahan di ti it mengambalut dega di ti pengumuman dat Facebook apa sih kau kuma di Charles Leginan am lagi kuma di Robert Berto am lagi alingan ni Roman Rin. Senangan dat tertuang kuma DJ kuma lagi tambalut ngabi di Sabah FM. Dat nombor nampak tertuang di titabi pibabasan nampak kesenangan tertuang tadau kelima kadau. Aku nagi alingan dan menangkat teluat guma di Munakapang. Am nagi di guma di Nancy Celebista. Am nagi di guma di John Leek. Hari nagi pasan kita kuman tadi Charles Leginan. Kesenangan dan tertuang tadau kelima di JOP kadau. Nagi kuma tampinai tambalut Sabah VFM. Facebook am nagi makikinangong awi di Sabah VFM. Keselimbahan baris di sunita senang ke pihak dawa tapi pibabasan nam barakat kuma to insanan pensikau DJ OP kedawa pensikau negeri kuma di kayu to insanai kia it nangka pemasa nit nangka pemalaik teka nuna po ala lebih kuma di kayu dah hit live di Facebook di tiham pinahatan dat pasan dah hilap penguminan dat WhatsApp. Ya, tapi ni kau kuma di kayu telunggui na ginawa. Ada tetuang ada banyak ya. Ukam nu kelunggui da ginawa. Nak ada nak akan nadi dahem. Nu pada tahun anu ngak lunggui pakawa gua ginawa kia. Aw matu nak agapus kia. Apa yang gua dapat ngai tiap sinding dat ketilang bus pemilih seginawa. Ada tipu-tipu da telunggui tama di tipu magunan deti. Jerobuh negiam tiap sinding di Rosario Bianis. Asangulunan. Kina ngata kau. Sabah FM. Senang mati kepiabel.

Ito pa rin kami na jam ka pa dito luna pa naman 4 minute da tatuwang pa sa sikaw di kayong awita yung sana da itid pa sarili pagunda ti Sabah terahian mungkin ang kasalimbahan baras dusun ama po sikaw di kayo hit nakapamalayik nakakumin-kumin dahil ang panguminan dati Facebook Megal dit nailaan to ko dit jam ka na masasadapan ni Teno na pupusan ni Intipati Belanjawan 2002 pada turu mantan di Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maharat Pipirahit na umum daw menurut dihit kondes datan di ginawak ya megal ke it kapanahakan dapat jawat awam minangan anway dat bantuan khas kawangan seginumu 1500 ringgit kumad isa titik telu riang penjawat awam grade utama B misiri badau pensuang lagi it lantikan dat kontrak ya. Amat tebani kau sinding dat ketilambus perangan kudi kayu sinding mata di Ilya Guntabid langada na ko sabah. Kinangota kau.

0: Manfaatkan talangan bajet 2027 Pinolombus di Men Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tadau Baino, ogumu kasanangan patahakon kumatulun mogigion lolobino montok tinimungan B40. Om iso na pemantat kabar to sonong di tinga kumadiolo di kiginawo momoliwalai. Nu momoliwalai, perintah om mengontok do duty stamp kuma perjanjian pinjaman om surat pindah milik montok walai kopogulu kigatang gisom 500 noribu ringgit. Montok walai kigatang gisom turun 500 nohopo noribu ringgit, pengecualian penuh duty stamp montok 500 noribu ringgit kopogulu om 50% montok lebih dilo. Iti noponga oguno montok perjanjian jual beli om kotimpuun dot 1 Januari 2027 di som 31 Desember 2030. Iti isono osonong lolobino kumadiolo dit momoli walai kopogulu to solina diti sora momoli walai ngaharo itroiton dot duty stamp. Lapas nopo ditingha ingiano di. Om mantat pengecualian diti, lobi ogumu tulun ka anu memeli walai, lo lobi no sukod wagu dit ingga po walai. Ponsi kau manta doho wil dia pile.
1: Ya, tapi kalau Irina Nuridi terserah tiga pilangan de kata nak waguan de kemulakan ngawi kerai titit belanjawan di Pinintalang tiga pinabantang di Loguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kinangat ako sinding dat ketilambus tatuan na bayan na sinding wanta di Stanley Supin kasanangan ko.

0: Tulong ta kao. Asa nang ba?
1: Ya, tapi ini kau besi kau di kayu kakal mi apa ada itu ke selimbahan diti membayai kuda mentang di kayu pasen diti penguminan datu WhatsApp. Kita kesenangan tetuang tera kali mo DJ OP kadau manta di Joseph Betilu. Tapi pembahasan nu habar nu kadau senang. Semuli pendat memasang tambalut ngawit Megal di Julita Magret Lucida yo Maria Johan Josie Mindong Inai Resugud Inai Emilia Sandakan Amnagi di Kumadi Charles Lejina Datu Elizabeth Morris Julius Pansaya Bitus John Medoit Marius Marudim Gawis Ya Choi Taman Pasir Putih Putatan Francis Borneo Narumbai Pita MM Suk Jos Gimbun Jos Mining Jos Golombau Patrick Antang Petrus Quintin Mantari Tambunan Lucia Bibi Abnagi di Kumadi Florita Ginajil Patricia Nicholas Inggam Satur Lazarus Biog Kain sana tamalut sa Sabah BFM makikinangaw ngawi radio kalansanan datang lidas ngawi dari rimo amia nagi DJ OP pensikaw tagaya tu nakalambos na pasan ku baras dusun na sanong kapia kadao ampasan nagi si minusuhot mantad tepine tokaw DJ hamba kadi mala bertugas sa DJ tu baina kana gid membelotok gima kadao DJ mandas ku diam mala suai na tugasan nudi senang tetuang DJ ama senang membeletak DJ kadau mesti tiba-tiba nak ada orang dah sembulan lebih dah tahu nak selimbau dari tiga selimbahan dari itu aku mau kerja sesuai dan minanganku awan saya kia kaguli nak jadi kawago yang pada kayu dari tiga selimbahan dari sampai aku dapat langgan-langgan ada nak mandi kayu malasan de har timpo de de yang pada ga mana kedong de gai de di Sabah BFM tapi ne kau sining dat ketilambus mantadi siti pa jahamin iteretan dot odai tipa kinang atakau

0: Atang kangao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjam kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kodiponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.
1: Ya, tapi ni kau bina jam ke pada misa pada mana minit dah tuang kapir bak wagu yang pada gadi jopir ke selimban di tiki haman ke pelangi langa di kayo hitit kau ya anda tawan nanti ke ramalan cuaca di pagunda te Sabah terau dah te Suab antari bulan ke hapad tulan ke hapad 2020 pada 6 iti tari bulan dat kontak lagi terau dah kapi sesawaan di Bela Astila ya amnagi kumama miampai di YB Said Sadiq tandau suap magumuna tulun de suap dat pain pengin tang de telepon dek ya atau au nakanda di tandau de tegaya da Bela amnagi di YB Said Sadiq amun tebeni ka suap na pang penang kasuaban meribut miwaya genit di pipir kayanan apa nang sasadapan madibut miwaya ganit dit pipira kayanan am nagit panang tutuang nga madibut nagit pipira kayanan kya am sa ginarong tanaw suwab matad kasuwaban gisam sasadapan nagaya hat kamayan dat tono dat rumasam kya hit pasarilih pagunda at sabaditi adiam piantang-antang riyo na hadikayod kayanan labi-labi hit diras dat bawang kya tapi ni kau sini mata dia lihat kapal Jin. Oh, upaya aku kena ngata kau sebab VFM senang kebiasa.

0: Pakinong mo lang kasarip, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sininsinindit ako sa lang, sininsinindit Colhills dot Kinawa. Ay siya nasuway, it kasalimbahan Bros Luzon.
1: Sabah. Ito break ko man ko, pailangin lang ako di kayo, itigatang dat gata maya dat grade kya, kagirat kuasa dat taribulan kapad, tari bulan ka pada dua tulan ka hapad 2000 dua na pada manam kontak nage da tadaw ka nam tadaw dat ka isa gatang na pada susugatang siam ringgit turun na pada mapat sin gata kapingan au no upgrade ka isa 5 ringgit walu na pada sin gata kapingan au no upgrade ka 2 4 ringgit walu na pada walu sin gata kantalan grade ka isa 5 ringgit 5 na pada talu sin gata kantalan grade kedua 4 ringgit 6 na pada misa sin gata sikarap seringgit 4 na pada isa sin ada yang betina gatang dat gata kia penyeliwan mentadat ketinanan industri gata Sabah alasan dat hara nakin kawas-kawasan gatang dat gata kia kain sawa-sawa tadi kayu sunduh dat mga pelintuhon may papadagang di kayo dat gata harait na timong-timong na sambulan na natimong kaya malansan dat kikatang-gatang kapamali-mali dat no napakasusukupan itsuang dat walay kapamali dat no napait kamayan dat kaperluan na itsuang dat walay kaya

0: Barang Anut Sining Tawasana.
1: Ya, tapi ni kau harap pipi rapa minit tema mereka terjam kepada mau dua pi tengah tuang. Awak perimana nanti timpuh dat mama nau teka mundaliu kiam harap. Pipira pada minit-minit tu mau pupusan yang tidak selimban tak kau tetung ada bayar nak. Pengkura pangau si kau kena waktu nak sampai kau dega nak ambalut kau dega tidak selimban itu terlalu jam. Minta lembus mana tadi jam ke siam tetuang pa. Ama semak na da pupusan yang tidak selimban tak kau pengkura pa. Siok kau madi kayu sekiranya harap bersih tahu kau pihak senang nak labus mentari kawangku. Itang senang mantadat minamangon. Amalasan dat kepirubat tak kau agak disuai tadau. Suap. Itimpuh dit mi bagal it kayanan dit mi bagal kya ya ko di GOP kepada batang aku di Sweta daw ina ko pa bye bye.

Hai tepi nai, nak roko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamagano takau napa timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apon sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Paidua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Mani mo raruit mapakansuk amun aru manampos tekaw ratabong masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit 5 ringgit buay onom ngansira bagu untobon. Karuano, membal ratabong 5 ngaparam ruo nga minggu. Tabung sakatin raragu tabung 5 ngaparam ruo nga minggu. Pasubolan ruit ratabong no maya araminggu. Minggu kasa 1 ringgit pasubolan. Minggu karwo, 2 ringgit pasubolan. Kon raginya balon takau suku 5 ngaparam ruo nga minggu. Suang roma timung, maruno mapakan sukra guang. Manimung raruit rondokan sukan di takau, pat tayaran takau pemakuanan raruit takano. Bulin maperpiatus intor rapangin duitan takano, labi monsoi amun bulin takau

0: ngiliwan lalalaing intora tumangkoron. Pat ahali randanon kapio bahat nu inan mayara bahat pinabala, ang akandra kanon sa imbang raangungko prakoto nu kain kulian tinuluan, ang akandra akanon asuang razat besi, ang liwra kasokan nu enemia. Livos ahana, intuon patitio rahatas nu ina intora lilia inanak suku onom bulan, pakanon ranan salinut inakanora alawa suang no, ralivos nulilia akaumur onom bulan, ibiton na laing muerak tinik kapihahan sumutra orong nangipahan, uman darayus no pantay nuan, ang alapra vaksin apaindura pangangampir ra ina no lilia. Biling itura tayar pampakanan, Kementerian Kapihahan Malaysia.
1: Ilalai min, baik kau pakai labit, kapal masau keratali barut, rakalatan sumail rabalitan. Kara min, mampasinok raulun, dadah, tumako memparakop rapapait, salak kayuk manggal ra undang-undang, kanyak mampajajau ra pangampinan, kamian ru pamagunan. Pambalak kau mataki rumo kondok merongong min, taliponi min, umang sak siam, duo onom sak balu talu-talu, kapam talian mamulali kapam kecemasan siam-siam-siam. Alung yata kau kedaulatan kamian ru katimungan ru pamagunan takau. Pembelan bilin regitio intara agensi pengotkosan maritim Malaysia Australian Border Force.

0: ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan, siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan maka kaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas nebuah he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia, maka Australian Border Post.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale,
2: Sabah
1: FM, siaran healing sama, mbal nasa.

0: せ明日は会おうと思います。
1: おっと、あいそうなラグのカロンのんぼたなんださあさおこそおっぷとカロンまがんさくとがすさ。
2: あし、きぼうかれんででりゃお。
1: あいそう、まがっとぱげぜやおとびざっきーざぽ。
2: でっかっぽひなしゅりて。バシバシハイディティーノのムグトーキャッキーザパンコーティーゴッポンコットオン。まがっぽだのきとんおす。
1: いってのこんぶんがたんこりて。さあさあおらいそうのかろんかんこりゃお。あおぞりかたんとのまがんさく。もこまげてとんかいて。せ、たりぽないかいかてななみなかすらてれか。
2: Bah, bandar tu pun dia nak ikut tertinu.
1: Okon, suan ku jauh dah muat dan aku sah pisahkan kau dah banggal telik diti. Tiga, gadok kiva dah bagu dah menakau dah dawai lah telik diti.
2: Pasau ku dah ingkar hati kau ni. Tatah, aku no, po ogo mati titu nak menakau dah dawai lah telik kau. Mereka kai sah dah kau si zani dah kau sekot.
1: Nombo, gak kau si ayah si. Dah iti, nama tu gak pergi uman dia dah kau pesizan.
2: Iti nak habis kerja dah menggumpadan. Apa tu dah ada nuan-nuan tu kau dah paling tak kau matanya gareti. Montok nak kebersihan tu tu ngabi. Kak dah ada da umbako.
1: Tepat tu nasi. Nung pada kawan gaya da wailah telik. Akun ke benusa gaya da sahab ya fit tu nda. Ika kelajak dau dia. Pagumuan tu nda susah. Iti menak da kau da bang la telik nga sangkua gini muk lugi dau. Kon kau kudik kelugian mati dia si.
2: Tuh negi ya songia di kelati ngabi ti magumpadan.
3: Kopi Vosian, izau inatannya luales kenet mususi mantat kampung ngapinampang. Kano no mikin nengau, doko sohimban bos kadazan, ngikut vinasi om osuwau tomoimo. Itisan koto nobon nopo, ongo o kosohimban niti, it frequency, sizam ngapadam nuvo, titik 2 FM. Ba, kano kinengau tokou?

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring kwa nangan.
3: Pason katawa dan no panga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko gigi no watawasi no ikan pahumbus bos katawa dan. Hansan tuhun ki ko gigi no watawasi dino no panga iziaw. Pobos no katawa dan sundung tu onini tay opu di ponunuhung. Aw olugi no awasi o ko gigi no watawaw mamagatang ponunuhung suvay tuhun.

Ozo di tima tadi Janet Ongkino koso da muhi untuk di muhi dari kampung au penakohi ba uhi no kiva tabang miangga kinotokoh.

kapiva sian di katatano da makinangoro ko sa himban boss kada zanti kapoposik katutungak dati aitan ko vokon ngan nyaza da TikTok i Dennis Nicholas Yang i Mr. Jeffrin i Nolan Waterfront Chell MDF Nancy Lian amagumo pa masa ada TikTok kata hodan tu benar kongabi do miam pai dekai dek sembahan ti tadi poguhui ongo abalid pogunda jam ko nam tong pot minit dong sebab diti kina ngotok po hozo di James Sham hati kau pusanku maso dati ming kondo kondo i James Sham diti kina ngotok po hozo diti

0: kopi pasian nom tabi Malaysia Madani. Mempai kuruko iso Dennis Primus dari Abal Madat Sabah VFM. Kopo guna po nga tuhu da Abal. Kosimbanon ko zuvotongus no katimpundi koniab antakan asam tasapo id Sabah. Kasakadazan kopolintan kapabalan mana kupayhan pointunod Abal pimpono. Kosimbanon ko zuvotongus ino katimpundi koniab pisosomo kopoing kavas do kantakan asam om tinggod hohobino ontok minsasodop om dongosodop id kinesyonon kotonobon Sabah. Tumanud ko yung tahangan, dimuhingon patunud ko pisan Meteorology Malaysia, toy Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, pisosomo ko tiambus ino gisam kay bupuson, Wuhan ko opod diti. Om kikomozan iti do napupusan o tongus ko tanabon kabatan, ino ko timpundi ko podamapat Wuhan ko himo nakatahib. O zuvotongus omungkang, mantad magisusvay bo gizan ko pagovit nagi do tinggod om asam do timpu taduk. Ko zuvodino ko pagovit do kantakan hizud monigog humpadang om aba o kazu. Mantadino vaza hisun siyavok id pivohitan, pisosomo do muang kuang vaza kosimbanon tongus sumugi. Mantadino pisovon na tuhun ginumuan na mingat-ingat om tumanud ning kokoton ko zuvotavan om nagikopaingatan ko zuvotavan di id hivang web met Malaysia aplikasi may cuaca om kapabalan sosial painbida kopisan. Apatut pagyoton o pionitan tapasi idpihatan kapalintan om kapabalan mo'y do kapayhan kagampit ko tulan om ababasan kapalintan kodimpot kumatuhun ngavi. Nabos di manunu at pisampuvan Sabah datu Muhammad Razali Wahab kapabalan o konopo ko kitongungan do papahombus kapayhan kapalintan nga adadi po pionit idpihatan kapalintan miyampay tuhun ngavi. Pinabos isleti dahil sodap pionitan tapasi pisampuvan om kapabalan Sabah toy Jaspem duwang ibu duwang pedam enam id kota Kinabalu. Namot dino na bos di Datu Razali komi kuma kapabalan apatut bion sebagi ko sivatan muntak mengumbasi kemungkangan om pepeng kawas vinasi kotainan kuma tuhun ngavi. Na bos isido sundung tu misuvay o tapiumanan om pemusavan na kopalintan om kapabalan nga duduvo dino apatut mana kopaguhuanan kuma kopakyonuan tuhun mogigizon. Pinaintahang di sido, apatut pagyaton o pionitan tangaba om kopibasan, paingukab, moy do kopohambusan, kopoihan, kopolintan, kotihambus do kivaza. Kopinsin, idatu Razali do ontoko podom apat buhan ko opoditi, kapas pinapapanaw, kotainan, sabagi pakakalaja kopolintan, hobih tahungo podtoon. Kita piumanan itina di Tongotiagak Zara Kairina Mahadir do tanak do sido dino songhun i oswaw om avakas. Pinabos di Noray Dalamat 46 taon iti ontok minanak kointahangan doid proceeding inquest kinapatazon Zara Kairina idkut korona kota Kinabalu. Tumano di Noraida, mantad ko giginovo tanak do sido. Auza sido tumazan do tumino ni Zara Kairina, mantad loting katahu hinaminan sikul. Pinintahang do sido kumakut da au pinapokito o tanak do sido, do kasimbanon ko lalaho ontok minibos izyeho, maza telepon di ko padam tahu om ko padam apat, Wuhan kotu dito nakatahib. Ingkuo po nga na kumbus hay di Zara Kairina koko may susumikul senior i manasangi do sido id hostel. Minidupo ko ni Zara Kairina id hamin pangusapan Queen Elizabeth di ko padam tu Wuhan ko tu taon duwang ngaybu duwang padam himo sanga daw kahapas au na kopiuman id dos hostel sikul do sido. Abala politik na sumuhimbaw, mantad Sabah VFM ko sa imbahan, Boss Kadasan.
1: Kakalko po, makinangaw Abal Ipogun.
0: Nagamu dokumentilian pidagangan suang pogun o kabalanjaan ko po si Zon KPDN o duwang kapadam tu ngaybu apat nga tu si Zon kapadam himo pek pokyaw kikotumbazan do pilasu kigatang hobi himo kapadam himo ngaybu linggit doid pamalisan manigog id tahu kaday pangindapuan misuvay id sandakan. Pinapanaw kalajan no kumoy montok magyum ko pumahizan kaumatan ikikotumbazan do mamagunot sa pidagangan no kolegistol miyampay aiso kasagan mantadi sanganuh to topot. na boss di Mohoy nga opisyal mangunga sa uvang KPDN sa Dakan, Joe Azmi Jamil, sa isukon o tahu kanta-kante ko. Kes dino tumanod akta chap pidagangan duwang ibu po dam si Zam. Pinosaw di sino o mangingindapu mo'y damintong komatan sondi ipobohizon nanu mantan popopotikid no kunan. Mangingindapu ipopobohi no komatan pilasu kafasa untokondo hang undang-undang kampay no danda gisam tahungopon ngay mulinggit montok tikid komatan montok kahasanan paintantu papampay kompony toy kotinanan. Poing kafason do University Malaysia Sabah UMS o tanggungan dino do sabagi bogisan popopohombus tavasi iso kinezonon hohobino doid ahal habus geopolitik om komohigan ASEAN. The boss di Dekan Faculty Science Social om Kotundunan UMS, Professor Dr. Asmadi Idris, papatonda nagi o babasan pra Forum ASEAN Foreign Policy Forum 2026 di makikin na boss na tumaguvang Forum Tagazo ipisasomo na Wuhan kapadam Nuvo Mikot. Pinabos si Sinaiti antok pinapatimpun ababasan pra Forum na kamoy it kota kinabalu. Manako si Vatan o ababasan dino damihon pumusavan kokomoy pionitan ASEAN pogun om nagipanginaman geopolitik om geoekonomi timpu baino. Papakito ino daw minggisom o UMS na papaimbuhay makikinabos kipamusavan to sadu kikabahan om kapanakaday na kotundan iso kinaisunod. Pointi na po nagi-consul o halngavi economy duvo Consulate General Republic Indonesia it kotakinabalu Ari Adiati. Kiguno o kasakadazan, mantad magisusuvay tinimungan montok mintamong ekosistem tambayambay om nagi mamamasidat om kinesanan tisandat. Nabos di kumaduvo timbang chancellor, bogisan po na isukan om inovasi UMS, Professor Dr. Rosalam Sarbatli. Maguno o hang dinodokomungan mantad institute panginabasan takavas, ejon kapalintan, NGO, bogisan misosondi om community kinesanan. Pinabos si Sinaiti, antok pinapatimpun, boboson pamagampisan om pananduhianan tambay-ambay, miyampay community, tisandat, sabah, it kota kinabalu. Kitangungan o tambay-ambay sa bagi tisanon om pagontahuanan mamamasidat, papiadang tuvodat, om manakaday mo nizob carbon obulo kansido. In Sabah, pinapanaw o pingisaman mintamong it kampung Kaduko, Kota Belud, om kampung Panimbawan. Tuwaran miyampay minamihi inakalimbaw kaiso do minamagompi tambayambay do itatanga community sa bahagi imanak tapipimanan itkampung diho sundi. Pinapanaw o project miyampay pisakadazan do Yayasan Petronas, Institute Marine Borneo UMS, Institute Panginabasan Takavas Polintan om NGO. Pisosomo na kanu o mogisan ko politif Malaysia mamodimpot ko nunuan gisam atus laksa lingit ton niti. Nabos di Mohingon Upisol Executive Suruhan Jaya ko politif Malaysia SKM Muhammad Marzuki Yasua gisam di kotong panamisavuhan kapadam duvo taon nakatahib na kupaswat o mogisan ko politif Malaysia na ko nunuan kiginumu vahong panamisa titik onam laksa lingit miyampay aset kiginumu atus vahong upadam onam titik tu himo laksa lingit. Tinubong isino di kapas ababasan kapatimpunan apresiasi gerakan kooperasi duwang ibu duwang upadam onam nasatan pogun Malaka i Pinoy Magon di Vozon Mantili Malaka Datu Sri Abdul Rauf Yusof. Dahil timpu miya gadino upadam onam ngaibu apat ngatus onam upadam vahu ko politif no ko suat id pototong ko pogun miyampay modal saham om kapambalazan inatimong kiginumu apadam vahu laksa linggit. Di konyab, hobisay butuhun pinapapanaw solat Jumaat miyampay mohingon tagazo pogun Sabah tun Dr. Musa Amanin Mosagit Nur El Nizam Kampung Sungai Kayu Vatu Tu Sandakan. Pinoy katani tun tinay mo di paniko nampu tinimungan masagit paghuhuy mina kinangobo boson kinuhuvan kahidasan pamumuso om sunduvan tanggungan tagazo tun Islam timpu baino. Boboson pinahabos di upisol kotainan agama kaupisan ahal ngavi agama Islam pagunsaba uvang sandakan Ustaz Rahimin Arman namot solat Jumaat binuan di imam uvang sandakan Hasan Sarafudin. Dahil katamusan sa kadawi sandakan, tuminamuhoy nagiitun id Hongkod Islam Sabah. id pamupusan kinungaw zuvagu iti tuhu da abal. Kasimbanon ko zuvotongus no katimpu ni koniab antakan asam tasapo id sabah. Kasakadazan kapalintan, kapabalan, manak, kapayhan, paintunod. Ingkakanitiabal no hudi Miriam Ajim, mantad bogizan berita ehwal semasa, pinarahin di Stephanie Gipolin Joti, doid bos kadazan. Tabi Malaysia madani om kopivosian.

dalam mana jam kau tu pada 5 minit nang dia Zuhal Zaudi Andy Ongkino Nipiku. Kau ngobir pada 5 minit pembangun kau ngau kau nadi dah zau pihi dia zu di naikot nagi nemu dah makiu ni hazau kan nangan dau ngak isai ke paguhu ina tuhkan teka paguhuanan kia. Amiso mentad ke fasian teka pina bos pina banta dari kapabantan budget 2022. Kaku nak kepelintan manak elaun belanja ke posizon da kuma susumikul pangan kau nam takavas. Iki ginumu da 2500 iti kapanak kovasian kumada sizam ngopod susumikul doid pangan konom takavas. Auso kanu da papaintahang tasisib tapi naik ko ngavi nga kivai da kopaihan dia da abasa dia zu. Dari timpu-timpu mikot teko tadau baino masak dari kepabalan sosial.

sakaday timpunan mentok di prasekolah pinain sapat atau si mongo pad linggit kuma 200 linggit tapi naik ngabi menak vesian kuma himo titik tahu lizong susumikul nyampai ko po bian diti 1 billion linggit mentok susumikul ngabi timpunan prasekolah mentok dobo gizan pemutanaman tika menanom do dia menanom depai kibada sakadai mentok di mamaladu tahu ngatus mentok per hektar sakadai mentok mengomot atus per hektar kaditi sakadai potakon kumado memumu tanam pinain

Muzut ako vaguliti hozo sumusut po kyunizan yezu tabi na ikong avin ako sibat dong usubabiliti ubat di bunga kudip datupat Michael po kyunizan di Lucia Monduk Pionda Mondom kui ziau di Evelyn nom naki i Claris Evelyn ibin Claris si Panul po kyunizan di Florita Kinajil Iya, hozo da kumatahu na po Duva, makiu ni dah hazau di Boyd Mojun. Jadi pihik kuiti tu pakiu ni zan dia kada kohodong dega. Hansan pengawi Flora Kunus ami Jos Siguan. Ina kau tak kau hazau di ti.